0: charlatan nagartaccen maganin zazzabin malaria dauke da artemether da lumefantrine ana samun kwayoyin sa mai ɗanɗanon sherry kuma da adadin baiwa yara cikin sauki charlatan akwai kuma kwayoyi na manya kamar da zazzabin malaria cikin kwana uku da charlatan daga Shalima Healthcare idan bayan kwana uku alamomin ciwon suka ci gaba a tuntubi likita
1: charlatan ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta Najeriya
2: wannan tarin fakar har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga kuma dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba garaba da ni
3: ai na fada maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
4: gwaji kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango

0: Ina ma zo san fasaha da zalakar makadan gargajiya masu dan anaci. Dan kwero. Dan gambara.
1: Ita kuma gambara kaman tamsiri ne. Dan ba ka bincike bakiye bace ma.
0: Garba su baji sandara dan auri.
2: Allah mu ga annabi in kuma da mai jala ya jala.
0: Salihu Jenkiri. Shehu Ajilu. Kashi dodo na bulkin sambu
3: waka noman shata waka aiki shata waka fatauci shata waka inda bace zuwa kai waka zaki kowa danka waka ya gani
0: Sani Aliyu Dando.